Obente imeta nong orang dari kita nam radio, hande ente tawana wayu, ai duai warai te menesing kai min te awa tawana, nako aka matawana raka tanwa tanda no kawaki, area tangira kiokina takawatai, imain tauroi nam rongrongo ni metang.

0: kwasa no dagan din baisa mai mina
1: ayo pun to wana na bana service water phone e kokona ni karawa am payment siri nanun am mobile
0: paisi ebeno amen to roi booking gaina nam nam popai
1: ake te mania na kapunga na ki ai pun si am telepon i booking nam popai
0: kawara na kaunta water phone ge telefonia wanam zut booking nam sign up
1: em baisa te sapo ki ko ni kapibete aroni meu
0: karwa ne te baisa te bunge
1: e yam pa e to roi ga yo am telepon na ke te nan android
0: na ko the play store nam telepon na ko search M-Pesa Kilibas, on akong download.
1: Karikia, amra ka rin anon M-Pesa. Karaw ang popay ng M-Pesa account o enariki rom ni mewa tibisins de baka ni po yon tayang tarepon o pahin ako de tarepon ni maangan na ko waterphone.
0: Ibaisi, imeno o amin po kiko ikapenia awariraki ng popay. Ibukin na magani mea tato o pokam. Tarepon niya, 100 kaya message yon na Facebook page waterphone o ili suwa na ko yan. Hari nama mana nak maguri mana negara atau mana mahu nak kawan dengan bisa accounts. Ayah nak kawan dengan lompat bonus. Tiada buat tarah kanom si dia dia.
1: Kali ni kau dengan bisa antem montai hari nari kaya itu pun tarah kanom dengan telefon si dia dia.
0: Hari nama form bukan teman nak maguri nak kawan dengan muasa. Ayah nari kita pun tarah kanom dengan telefon si dia dia.
1: Atau pun tarah mane ndaki makuri erin nyanam telepon namba ki mpesa account
0: be kanne kuna ndaka kanwam telepon be
1: o karine ko ngainde mpesa pa pesi emeno o yeite kanwam
0: mpesa konansa nikatwabo
1: karine ko ngainde mpesa o enare ki rom bonusin nam recharge naron na yesai dai
0: wo tara a dinu tara tap up up ero tuk taina tebonge ono tara tap up up Tena tu kita ina, ina nun wabong. Tepunya tara, awak jadi neto wana tribo up up. Tena tu kita ina, ina nun dimabong. Awak buat tara, tapo four up up. Tena tu kita ina, ina nun isibong. Pas tepu tu tara, mana mabu tu tara, te five up up. Tena tu kita ina, ina nun tebina tebong. Yay, kau wara.

0: Day Day. Ayabu insinia kiel kona ni kinadi te mise Engineering Day. Hoilei!
1: Kwa tanya, anang tau roi te kota kini makuri. At the Ministry of Infrastructure and Sustainable Energy ki te mise ke te pota kini makuri. Arieta me mea makurian karikira ki apati metuan korakora ke mise ni korawa anabuka meru. Ipukin pongin te Engineering Day ki ayabu insinia kiepun mise Engineering Day.
0: Kwa mpwe na hiku wakiti leo, ajiwa tepo ngari na katine kia ikakawa kini ya makuri insinia, kwa hiyo tepo da nanata. Soho!
1: Ya, hindi mo, wakira kakawa kini tinsinia.
0: Insinia kuni ngayi ya wakin na nakarikine kakilipese ikabubura nero nakatitei, pa ngari na nonchaka inipeli. Karawa takawai, temuris, suwa na taran wakin tiran ba ilan roi. Kita kena kain nak kosongan. Aoi makur ni si kerek ni, kora-kora. Ya kerek kita tak. Ya man.
2: Kampana aki amin ayan mise pun PUB gauges core aoi PVU or projects narun naikai. The South Tarawa Water Supply Project ke the STWSP. South Tarawa Sanitation Project ke the STSP. South Tarawa Renewable Energy Project Ketestra, Kiribas Outer Island Transport Infrastructure Investment Project Ketekoitip, Awaidu Promoting Outer Island Development Through the Integrated Energy Roadmap Ketepoidia, Sapo Ndepaidiki Field, Nwapime Awa on Wapime Mewa, Ndepidemba Wawa Tenga Wapime Onowa, Karekia Umum, Nanapong Ekahawagi, Tainsinia.
1: Kuatai yang ingin kau kongurang, awak kah kami takukan mana yang pengin senia?
3: Eng, tunggu lah naibu kau nak kanu ada misi ada nak rawang yang ada yang depan tika pun iru yang ini nak.
4: Nyamuan naibu ada yang primary school, nikah rukua,
3: iru yang kena kita ikatan senior secondary school. Ayo, erang kau kongurang, awak nikah kami takuk, arun naibu kau boleh iru yang kali. What bang bang?
2: Kapu, Ariana Korawa Keikai, Apo Nipeni Nidikiriki Mete Makuri Ete Insinia, Naronika Tiente Kapeni Nimetua on 91 Breeze, Kete Bridge Mente Speketi Mete Gru, The Jenga Blocks Oi De Leko, O Sexinga Yame Aipun Noina, Aripun Nakakata Roy Man, Kanwa The Mother Ministry and Mise, Mrona Kiroya Ana SOEs Mana Projects, Akiamene Yana, Nikotaki Mea Ana Contractors Mete.

Ibun temia tuan rani ko yuan panan miau ri FM 89.9 ki amta ingkai ibun si wo wari kita pun timinis mangkai hoi nang bo au ki au kantani ngangkai pa kobuni pen karoi nokos pangam na wan di tepakan tai yu na temia tuan ka kana ko ikan wan ngoram tapi kora kuna makin nari nei kana kuna kadi nangim karoakin nokos pangam di tepakan tai yu ki di tekukurei yo di temerurung Naya tapi wanu kau muka orang apa menam puta kini makuri ya kia tim ya tuan pen pupuk tu kai kanuan ngoram yuan panan meuri FM 89.9. Ni karoka puan ni mewa kia kuna mona kanuan nam kata iriki kia te kau kan diki ngoram men tiru ni kariki rongrong men panan kiri pes rongrong napa mayu tipe tipe kia mewa napa sa tori mi ya napa angkan ni me kanuan narawan kaki pus tin mewa kia kini kanuan nam pakan tayo.

0: Saluti nimeoa wapi?
1: Nauri maibu wali kitara yeta.
0: Ah, kuna mauri ingia kwa raisira maibu wali kwa yakanga ite tesira kina kwa imu. Tera take surveillance.
1: Oh, de adis ndoto wali ngai katiki wala kai kono.
0: Oh, rangis roje terkian tesi ndoto kwa ipuki ate. Ngai yakana kwa mkatiki rame ikan.
1: Kalau begini mahu agak, ia pun katik orang mah. Kalau orang kanan semua gayu, tindak kais, ni nak kami panahana. Kalau katik orang yang nak panahana, tu bukan tayu. Karena nak buok ya kan. Kalau ia pun katik orang ya, semua mana yang gayu, naik. Karena ada mai pai, begini kuah. Ikat kira ya semua ikat itu kerana ini kita lihat terang ni di ini tak kenji c ini junia ini giliat tak ni rumah ikat kira ni kerana semua kita mana ini mana woi bukan kan. Ni mamu, ni jepalai, sendui. Ah, ikan cikgu lagi nak kain jauh si ibu kiri tu. Ikan cikgu lagi ada ni ruyun nak makan yang jauh sendiri na, ni mamu ni. Ikan cikgu lagi nak untuk pekan tayar yuk. Ah, ikat cikgu lain ada di kain di tunggir orang di kita pun tengah. Di lagi future kita akan tunggir orang. Eh, mereka itu mari dengan New Zealand dan semua negara yang ada di sini. Ikat cikgu lain nak untuk pekan bayu cerai akan bayi anak pun tunggir orang. Ah, ikat cikgu lain orang orang awak akan cari membayar penawar nak nak pun di cikgu lain tu ada tunggir orang mah semua naik. Atau orang nak nak cari mana yang nak nipin ko caya, anak pun tiga lagi nak pin ko, dia kena anak nipin ko. Nai, nai pun tiga lagi ni, tu bukan caya, itu kena yang pernah awak. Nai pun di tiga lagi nak nipin sponsor. Nai yang mengalir kat sini telefon nai, ada ko. Ah, nai yang nak tiga lagi nai subuh, nak awak kena kasih naik, ni dia nai. Ni, aku pun terpencil ni ni. Ayah pun kat tiga ayah. Aku pun ada ni melalui nak tahu ada ni siapa dah terbawa tam. Nah, ayah cakap kalau balik ni, dia harus promotion ka. Ada kata yang tengah ada terbawa ni kah kapur. Ada orang yang tidak ada kah terbawa. Kalau balik ni, cuma wajib.
0: Ah ya, kalau pakai nape tapu tua ke entah nak jiran nara ni mahu ke meyon puari ke meikan ni tarawih kita. Kita tirano konon nam pakan tayai ke na tigroai nape kanwan nam mahu ke me nam tapu koroni rai nara mahu ke ini kag posin te entetayu. Kita yari tadi kita pernah ni kag tigroai nak koi anasim ke sipum mam korak ke kuasa nape mana bayi nam kag tigroai te pakan tayu kuan tering nape puni pen nak koroi nape kanwan naya. Pakan tay je menimin nak konam katikiruai nak koi. Kijerita tu panan katikiruai nak kon doram nape tu warita kiruah. Kijuan kapeh kijuan nita. Kau kan tanya kapeh puni pen nongon nak koruai nape kanwan nana pakan tay yo kijongon rana. Kijuan panan bauri FM 89.9. Sira tau roai dekini pusmai rokon dana terpon nak kimi.

0: Ada unai ni dia nak guna gaya na susah itu ada hari ke nanti kerai.
1: Ia kerapau kena pengkuan di panam katikiroi, kau yang kau reisi ramai payri ke? Ina tikiroi ini pekanuan pagandaya iyo ke nong ramyon panan bauri FM 89.9. Kaya yari tarik di panan katikiroi kan dia nakoi ya amkurak, nakoi ya musu. Kaya kau sana peni mana fe yari yang katikiroi ini pagandaya iyo kau kantani apa? Puni pe ana pen nakoroi kanuan naya. Aya pagandaya iyo ke nong ramyon iyo panan bauri FM 89.9 nong kupurai nape? Kaya men minora yang nam katikiroi nak koyan de tu bukan tanya. Oh, am tanya kaite seni mewah ke? Ibu si tepi mewah warikin kaite minis ke orang pono. Kesana tau roi dekini kau kat de naga jatai nak kondan kau ngora responsa. Ibu na iya mangga tau roi nabe andai suko. Ya nara nampan terapu nara isu ni mewah ke? Tapi roi wah isu ni mewah nak koyim kira ukan naga nabe. Panam katikiroi.

kuna mel di kripesin temero antu mana ngabung nai. Yang kata orang ni mel wakia, doi kayu mentepu tak kini makuri bukin temeuri. Aku tu kira kini mangana, ada tapi metesin tu tu koyon kripes. Ani perong aku korawan bukin noram, men opsin dia kini antaruan temeuri kete health promotion services, maina beri beri. Ani mana nak kirun di UNICEF, nana rapat terjauh nabe, ada tapi metaruan apa tu kali merungia tei. Kanon nan nemeu wake ina kuputo yon te kan tesin tutok at tek salvent tesin tutok yo eto tok yo no wake kin nora ki to wanna detai are esina ki ei tete tesa yo yak po pa isin ko ake kanon te pen salvent ai ko takin ma tesin tutok yo bukin te track peina at the inactivated poliovirus vaccine ki te IPV nsi to wanna awari ki pa ai yo no ma isia awarna ki pa ai excellent ari eto toko yora ki ai ka te pakapua te kasikisiki te kera ki te pepopo te influenza type ki te flu te tena ki peina ena rangi ni makuriro ai teisi nito toko yo nkana esina ki diatei nana tai yare epeiria ki anna ki pakataina ngai yare kama kauringa ki karo pa kama awosi ya nasimi ino konti kliniki ane kamu makani mea ngai ipukin isina ki ya tei mtae kai anamuantai nisi ena angana ki ono watu wiki minibu ngiakina anaka watai nisi Enangana kita pun ina tuwiki imin punya kita. Anak apa ni antai nis? Mungkin enangana kita pun mahu tuwiki imin punya kita. Rayain tes teks relevant. Tuwana si tuwana anatai tiatai nis nak. Oh, ia tu tokoa amen kamenoa menora kaika unuwa maisina. Teka uwa enaka uwa dikeya maisin isinakin tiatai. Teka denua enarangi ni popogi bukin kahuruan isi atai. Enarangi ni meatata iluia tebotan nama tapatesi teks relevant emeno amen makuriroi pa epoto kagi onsan kapataki kapuanana iluia anarapata jornada aika tetapiri uwa ito tebotagi bukin temerurung jornada te UNICEF tebota kareta pe metaruan apu tokan merurungia tei jornada ibukin dikita kani meatata orongorona eponin kamkona ni kawara amikirini kare kamu makani meangaya kentarapuria telamba aisua awa akea uwa wanua towana akea akea ke extension uwa wanua isua uwe muka

Amtang kai pun si awal kita milih semangkai ke orang itera onau ke orang ni pon rai suwa wan dar dari sana musrai kan wan dar ara metin dana program ke ibu kini mang kau akan dikong ram am rong rong kiri pas rong rong na pem ayu tepe tepe ke mea na pe sina tau rai kan ni pun semua ara ara moni metin dana dia tau rai ke ti yaro konten te tamai ruan te teman tayri kayu ya kan ngaiti akana tayo kare patience by Damian Marley. Sa kami wira yai nong rame yon naraka nikaya nangini pieso. Ya karapa kori kini ni ka kuare iton meutak ken rona kira nara meten nano program wa yon kan ni meten nano mara kwatangiria ke patience are yana kiron de Damian Marley me rona nane to wari nas.

0: Kuna meuri ni iboni, kurang darapan rogom nakon narakdini kia iyo. Iyo si minam susuari kwasani karoya, ibu kinte bi koko, pa iya irom kaya ora kinte bi abopo bi.
1: Iyang togita, ibu ndang ni kupenako, ngei suanga ki pa iya iro uti bi abopo bi. Kiyo ina nga ibu nna kia taya, kanga iroro me iyai, tiki ibu kini merungin nasu, patira aro na iyai.
0: Ibu kira ramem, tipe abu abu pun cara kayak tipe itu antirapata. Ada nak konan kariki kanganga nak kon merubungin rapatara. Tipe tipe ke orang tapi angka cara kayu. Ntiaru bete mana mebuakoi orang mana ameta. Enariye ni iya iroye tipe abu abu. Ketipe

0: awata gati buwa me po goyete bota nameta stekeroi ngaira paye pai nara ki ibukin tararuana me yaka tokia obuni aina te anga ibukin ka wareri ken tianga pe ana kiwe na gon nasim
1: ya togeta nanu ne gonan ni yaka kin tibe ko bona siu
0: iyang Ani tu wan mebu aku naron event bebu bu event orang kayu, eri ke memaisin, temen nora ki arabusin daran tesina.
1: Hong kan ni, naga ngan natai ya pernah dah kaki nasun tebebu bu.
0: Tu wan tiang aku pun mentuan daram, ibu kini maisin menin tebebu bu yai, per maisin menin tebebu bu daram.
1: Akan tak yau kat tau kita? Ya ya ngai ibu kini kamenuan nasiu, pernah kaki dah kaki.
0: Yei tapi uang angai karang ni korakora ayai bubuhi itu toko ayak aku nasim. Jemuan puni makin tebay nora ki editor fobia menjebong ayu. Tapi tebay nora kayu inak awal iri kaya maisin melin tebay bubu daram. Ika kau waki pangkana kuni me tebasin ayu inanun namtai ni piko kau. Hai nakunan dahin awal iri kaya maisin melin tebay bubu daram. Awal iri kaya maisin melin tebay bubu ayi puni kiri kaya kini nabetianga. Tiada yang kaki nasim, entah ente pun.
1: Hota yau kari kita tahu kita. Aku tak kangen ayah nak orang dekik nak orang nasiu. Kan yang kapung anak tu payah nara kian. Ayah nak orang dua tak yai kiai kiai.
0: Harang ente meruam sisirak. Tetenovia ia sangkai ni kami nak. Ira uye pikoko ina nun diri kai kamais. Hoi kunia kan kami nomeno nak orang tenas. Awak yang mana urupai nak orang terapata. Kiri kira kini tenas entah ente pikoko. Tepai nara kayu, ya men nape ni kapung anak irauye pikoko, aikai HIV, itu toko ni event cora kita kon nasiya. Irangin doma kan amma puri, itu toko event HIV atau pepopo. Karena ye ni mekinan temi ngapua ka, narun temerak ni piroto. Angin tetai agi temi atua, akuat kona nape ni kapuan pai meyai.
1: Oh ngaiya, narun nariya ni moin tebasin ni katua pung.
2: Eyang, orang ini kata awak pakonan ini tetenu folia, mika tu apung. Ika urin pon apa pakonan ini am tay inanun nampung. Ada pakakuan ini kiai, ini mempasin. Tangkana aku prasna wim, kemkana aku kainga apung, kima ini mesum. Karena aku maningan ini mempasin tepungina. Akhir tak kanga ngaiyai. Aku kaima ngamuin tepung arimina. Nangkana ya mai sampung, aika kuak ini mempasin. Angkan ini, inapa ini mengadikira ke mai sin temelin norat inanun rakatam. Ngaya ada orang ini kak kawat, uringan nampai norak. Paku nak kawat di klinik, kentap nanai pai norak. Ibu kini kasihan nampasin.
1: Awan tayo hari kita tahu kita. Nenon nak hati metua pai norak. Ini ni punya kini nasiu.
2: Heng, si kau muka paku nak hati metua nampasin, tapi buat nama kain nai min punya. Si nasuang kau muntai nyoki, kau nama ngapun karawat am susuan nyoki. Orang ini kak kawat hati metua nampasin. Mesin yang mengapa ni meruah kena, untuk tanya aku nak kiai, asal wayi ane kakai tak kabel ni entah meruah, ni bepayai lagi bukan. Ewaran,
1: orang darapa, orang dek roy an, oh ya irik yang an datuk, agak sena aku nak roy, ibu kini nasiu.
2: Eyang, siri ane bandaraya, pak enar yang nangan aku nasim tesis datuk ibu kini tepaya popo, nte pung ada aku mohon ibu kiai. Irang ini kakak awak pernah isi nak nasim inan rumah pilih mewah tiawa imini pungim. Ntiaru pernah makuri roy. Irang ini nama aku on tu toko tis. Mungkin yang anak nasim.
1: Nampak kesuangai pangkana ini mohon jatuhnya folia. Nika tua pung nunga pungiu. Hamil nang anak nasiu isi nanti toko nte pung hari pungi ayai. Enak iya kakin kandin ti dia popo nasiu.
2: Eyang, tepai nara ke tis nte toko. Irang ini nama aku on ika meru nak koyim menasim. Awangan nasim tak apa ni entah meruah. Nikahan tanya, pernah ikaw ira ke mete meru? Nak kita bayar popo, me orang kini tepakat atau irona?
1: Kau pesen darab itu takta. Irang ni popo, kian kaparaparan aku.
2: Ngayan, korang ini darab hari kini nam sisirah kini kani kami atap. Me ya iri kami sisirah.
1: Nanti tanya iu, ayahkanu makan apa ini orang? Ayahkan makuri kami anuan nasiu nanti bayar popo. Naka tanya ni le awasin nikatua pun. Natarai ya nabe, tena angana kena suk. Isinan jatuhkan tepung hari punya kiai.
2: Awan Roy, ini yang temeru ambil piai dia.

0: Engineering Day ke aja po insinya kiri ko na ni kinagi the Mise Engineering Day hoylay
1: kwatanya aning taroy tapo taki ni makuri at the Ministry of Infrastructure and Sustainable Energy kita Mise ke tapo taki ni makuri
2: ayeta ba may makurian kari kira kaya kati matuan kora kora ke Mise Nicaragua anapukameru ipukin pongin the Engineering Day ke aja po insinya kaya po Mise Engineering Day.
0: Kwa mpwe na hiku wakiti leo, ayyo tepo ngare na katiria kia ikakawaki na ya makuri insinia. Kwa ya tepo da nonata. Soho!
2: Ya hanti mo, wakira kakawaki na insinia.
0: Insinia puni nga ya wakin na nakarikina kikiripese ka kubura nero na katitei pa ngarina nun taka inipeli. Karawat na kawai, teburis! Suwan na taran wakin tiran ba ikan ng Roy. Tentang kita kain aku sinan. Oi, makur ni kira-kira kita kura-kura. Ya, kerja kita tak. Ya, man.
1: Kampana aki amina yan mise pun PUB gauges koi awai PVU o projects narun naikai. The South Tarawa Water Supply Project ke the STWSP. South Tarawa Sanitation Project ke the STSP. South Tarawa Renewable Energy Project Ketestra, Kiribas Outer Island Transport Infrastructure Investment Project Ketepoitip, Await Promoting Outer Island Development Through the Integrated Energy Roadmap Ketepoitia, Sapo Ndepaidiki Field, Nwapime Awa on Wapime Nimewa, Ndepetemba Wawa Tenga Wapima Onowa, Karikia Umum, Nanapong Ekakawaki, Spain Senior.
2: Tapi orang ini kokong orang, orang ini kami tahu kan mana ya pengin sini ya.
3: Tunggu lah ibu aku nak kanu ada misi ada nak orang yang ada yang ada pun tika pun ibu yang ini nak.
4: Nyumu ada ibu ada yang primary school, negar aku ah. Pilih yang kena kita ikat dengan senior secondary school. Ayo orang kokong orang, orang ini kami tahu kalau nak kita pun ibu yang kaji. What bang bang.
1: Kapu Ariana Korawa Keikai, upon Penny Nidikiri Kimete Makuri at the Insinia, Naronika Tiente Kapeni and Metua on 9-1 Breeze, get the bridge Mendespeketi, Metigru, the Jenga blocks away the Leko, or 16 Ayame Aipun Noina, Aripun Nakata Royman, Kanwa the Mother Ministry and Mise, Brona Kiroya and a SOEs man projects, Akiamene Yana, Nikotaki, me and a contractors, Mather.

0: Kuna miauri ni iponi, kurang darah pan rokom nak on darah kiri ni ke ayu. Ia si minam susuar kuasan karaya, ibu kinte bi koko, payah irom kaya orang kinte bi abu popi.
1: Yang tahu kita, ibu undang ni kupi anak, geiswang ibu payah irau ti bi abu popi. Kau ini angkai ibu undang kita iya, kangai rorom na iya, tiki ibu kini merungin nasu, patira arona iya.
0: Ibu kira ramem, tapi abu-abu pun cara kecik metu antirapata. Ada nak kunan kariki kanga-anga nak kuni merubungin rapatara. Tapi-tapi ke orang tapi anga cara kayu. Cero bete mana mebuah koyo orang mana nama ta. Enarie ini inga iroya tapi abu-abu. Ketepi mana mebuah takat ibuwa mebuah koyo tapi botan nama ta. Stekeroi ngaira payai payi nara ki ibu kira tararuana meya katokia. Abunya ina tapi anga ibu kira kawaririki anjanga pe anakieve nak kuni nasim.
1: Ya, tahu kita. Nono nak kena ni jaga kita biar popo nasiu.
0: Yang, ane tu wan mebuah kau naron event biar popo. Event orang kayu, eri ke memaisin, temen orang ki arabusin daran tesina.
1: Hong kan ni, naga ane tanya biar naga kita nasiu biar popo.
0: Tu wan tiang pun mentuan daram, ibu kini maisin menin biar popo yai. Biar maisin menin biar popo daram.
1: Akan tanya orang tahu kita. Ya yang ai bukin kami anuan nasiu, pena kita hak.
0: Ya itu peluang ai karang ni korakora ayai bubuhi, itu toko ai berakin nasim. Jemuan boni mekin tebay nara ki editono fobia, mentebong ayu. Tapi tebay nara kayu, ina kawaririkia maisin melin tepe bubu, daram. Ika kawaki, pangka na koni metebasin ayu, ina nun namtai ni pikoko, ai na konan dagi nuwaririkia maisin melin tepe bubu, daram. Warerikin maisin menin tepe abu-abu, aibun kiri kakin nabet siang, tenaya kakin asim, entahin tepung.
1: Hota yo kari kita tau kita, akita kanganga yang nakonan dikin nakon nasiu, kani kapungan ati pay norak kiani, yang nakonan dua tak iya ki iya ki.
0: Harang ente meruam sisirak, tetonovia iya sang kain kamene naaki, ido uye pikoko inanun diri kai kamais, hoi kunia kana kameno meno nakon tenas, awakian na naurupai nakon terapata. Kerikirakan tenas entahin tapi kau kau. Tapi nara kayu, ya men nampen kapungan aku irauye tapi kau kau. Aikai cahwi, itu toko event cahara kena kau nasiya. Irangin noma kan ama puri, itu toko event cahwi atau tapi aku kau. Karena ini nampen entem yang abuah, narun tem merak ni piroto. Angin tetai, agi temetua. Aku aku na nampen kapungan pay meyai.
1: Oh, ngaya. Nono nan nariai ni mohon tebas sendiri kata apa?
2: Yang, erang ini kakak awak, pakonan ini mesti tenun fobia, ni kata apa? Ika urin pun apa, pakonan ini amtai inanun nampung, ada pokok kawan ini kiai, ni mempasin, tangkan aku perasna wim, kengkan aku kai ngapung, kimaan ini mesum, kan aku maningan ni mempasin tebungina, akhir tekang anga kiai, pokai mengamoin tebung hari mina, nangkan ayam ayam sampung, aika kuak ini mempasin. Angkan ni, ina pi ani mengari kira ke maisin temenin norak, ina non rapatam. Ngayar erang ini kakawat, uringan nampai norak. Aku nak kawarat iklinik, kentap nanai pai norak, ibu kini kasihan nampasin.
1: Wanita yo hari kita tahu kita, nanu nan nakati metua pai norak, ini nuk niya kini nasiu.
2: Heng, si kau muka aku nakati metua nampasin, tapi uat nama kai nai min kurim. Si nasuang kau mtai nyoki, kau ina mengapa ni karawat yang susuan nyokim. Irangin ni kakak awak kat ime tuan nampasin. Mesinnya mengapa ni meroro akin na? Nanti tanya aku nak kiai. Asal wayan ni kakak itu kabinet meroa ni bepairi kukin. Ewaran?
1: Oh, irang tarapa. Irang dek roy an. Oh ya, irik yang an datuk. Aga sana aku nak roy ibu kini nasiu.
2: Yang sirih ni kan daraya. Pak enarian yang anak nasim tesim datuk ibu kini tepaya popo. Nanti pung ada kau mohon pung kiai. Irangi ni kakak awak yang pernah isinak nasim ina nunggu pih meja wajah awak imini pungim. Ntiar pernah makuri roy. Irangi noma aga on tutu kotis mkanai yang anak nasim.
1: Nannu kaswangai pangkanai moin jatena soya ni katua pung nunggu pungiu. Kamen nang anak nasim isinak tutu konde pung hari pungnya yai. Enak iya kagin kamen tipe aku pun nasim.
2: Yang tipe ina orang kotis tutu kot. Irangi noma aga oni kamen meru nakoi menasim. Awangan nasim tak apa ni entah meruah. Nikahan tanya, pernah ikaw ira ke mete merung? Nake tipe apa pun, me orang kini tipe kahat atau irungna.
1: Kau pesen dapat itu agtah. Erang ni po po yang kapara para na po.
2: Ngayon, korang in dara pari kinam sisira kinikani kami atap. May ya ili kam sisira?
1: Nanti tayo ayo ayakan wakin ako pa inorak. Payong ni makuri kami anuan nasu nanti tayo po po. Nakataya nila awasin ni katuwa po. Nataraya na pe, kaya nangana kinasu. Isi nanda to kong tepong ngaribunya kiyay.
2: Awan ni Roy, inang tameru ang bebeiri ang.

0: Rồi đi bên đi bên qua cái cơ tơ bồn mấy.
1: Nghe
0: nào đi bên tơ bồn tại tơ tuya. Nào nào đi ngay đi sẽ
1: cái
0: pakaran ni ngay bongin the world ozone day. Ay, nakakaya rin ito wala kayo, nakakaya ito wala.
1: At ayo.
0: The theme kita po niya on the World Ozone Day, diri kayo pon Global Action for a Cooler Planet ke arakakamakuri ni kawariri kaya may sinikes a kaya naurua daumian na raon nata. Is kaya kayo mo ang lumay.
1: Ah, ay, yes.
0: Ano ko yung muntang katibay?
1: Ano ko lang pa, yung katibay ko mangkit di sa kanawa natin, may wakya. Ay, yung wala katibay na ito yung ako na katibay na wala sa mga gali na ako ng tulungay na ito ang lagi. Yung may bisi. O, wala ka rakit rin na ako nga na ibigya. I-nabili-bili. Anak saya ni nih sebab tu junior mari ni kan anak saya ni nih usaha nanti tu saya tu tangannya tu nanu mana itu dia usi kuat je, ada yang makan juga dia ni kuat je. Ayah tu saya anak berpuluh tahun biasa. Kasi hindi tayo yos na tayo yon kapag yon nikaya sa bangkay kasi wala kasi yate tapat pa ni ni tapak yung rasyer tapat ni so kasi pa ni siya tapat ni yung tagal yung yata tanga yata tapat ni tapat mo ano siya siya yun tapat ni ay pero kasi tapat ni tapat ni yon walik kasi yata ko lang yata pa si naiguan na pula ito may ko sa iro dito na pula na siya na tentero ka na yata ko lang sa talagwari mayana ni takay po na pula na takanay at uyan si dyan na dati na iresta mayan na ita na nasunal o kanya nasun ni ay dali ay kanari te takaya ni pari ki pati tawaya takaya te ni takati ni mati tindira nga tebal desa ni kanina ate tempat te ane ispikin na nasana ate napa ya mepona ade ni yapurina panasiya ay gondara wari kasteria ni irase. Apa nak pelajar? Panas dia ni persen yang tua, mana senarai tu? Ni tu, ni mana kerja kamu? Mana kerja yang terakhir? Mana siapa suri yang kata dia? Mana tu yang terakhir ni yang terbaru? Ah, ibu kata kerja apa? Ibu tu kau mesti ada macam yang baru dalam makut. Ate, itu juga jalan terbaik. Tangan yang ni itu kita juga tinggal terbaik. Ate, back, ayah baca lagi. Ayah mak pun pentera ya kalau ya. Ate, terus tinggal yang ni macam ni macam lagi. Ayah pun nak kata kerja lagi nak kau main. Main ramai ni itu kau dah nasi ya. Ane, kau kan ya asli itu.
0: Pasti ngaji anak-anak terima wakil pasal kita. Orang daripada ringkian terima wakil, kau nanti terkira ringkian mem kurang ini kapan eh? Ayo anda minta pon eh, mama itu rohan dek eh, ayam kurang kaya kena ayon nape boleh, kau nape nanti terkira ayam terima wakil. Sudah tahu orang ini memang bersemangat terima pon.

Awan dua re buat tengah kata pun lagi, mana aku nak ni, aku sebab senapai dengar lagi nanti teman yang abang ayuh, cuma tu rekin tapi kata pun anak mahu dia mahu itu turun aku minta ikir pas, aku semak, aku nak mahu rekin tapi pun aku ramai lagi, senapai cuma tuan wakin aku, nak pun rawowo, kalau ipun nak yang marah kata nonton tahu orang nanti nanti abang ayuh, sila kan aku nak kan tadi yang anda nak yakin de Phoenix Choir, mana aku naya. Ito yung tara ka po, antena.

Ada bukti apa yang orang kata itu kan? Kita tahu yang aku nak nampak yang hari ini ni ada cara awam mencerik pandang pun karena aku amu akan ini mereka yang nak ukuga ayo. Kau aku nampak orang kira yang bukti ayo ke? Tahu awam uriam semis mandi tapi punya online mereka. Karena kalau awam kuku aku nampak mana kau tanggih ayo ke? Aku nampak yang mereka untuk wadatin cara awam.